0: Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan BBA Belajar Bahasa Arab. Dan untuk kali ini pula, kita akan mendengarkan mengenai As-sa'ah awil awqat, jam atau waktu, bahagian 1. Sama-sama kita dengarkan.
1: Balitia sebutin jam atau Faris.
2: Astagfirullah. Terkajutku kawan ni patih. Bila masa kau ada ni?
1: Ni baru juga ada. Dalam beberapa minit kali ni. Dari jauh sudah ku lambai-lambai. Dilagau-lagau. Indojo menyaut. Sudah diampiri. Oh, khusyuk melihat katalog jam rupanya. Bukan lagi indah fokus kau atau Faris. Lupa ku pulang lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Minta maaf banar ku Fatih. Banar tah. Indah daku terdengar langsung. Ni melihat jamah. Taslior juga kan balik. Menambah-nambah koleksi. Bateri jamku pakaian ni lagi mati dia juga. Tapi berpikir-pikir pulang dulu ni.
1: Benar. Munna dah berjam. Kusut bah resah semacam. Padahal ada mobile tu . Boleh jom lihat jam dari sana.
2: Indah sama feeling pakai telefon tu. Orang-orangnya saja faham ni. Aku ni lagi kadang-kadang malaskan buat telefon. Mun ganya berjalan hampir-hampir ni bah. Bapak kan buat telefon.
1: Nah, patutlah di telefon ini bahangkat. Baik Joko, terjumpa kau di sini.
2: Apa dapat teh?
1: Nada pulang penting banar. Ganya kan bertanya. Mau ikut ke bandar karang dalam pukul 4 ini?
2: Ke bandar? Pukul 4? Boleh . Mana tahu dapat cuci mata setagal melihat jam. Tapi ini pukul berapa udah nih tapinya?
1: Jangan tak khawatir, awal masih. Pukul itnan. Luruskah tu? Pukul 2.
2: Masya Allah. Cakap Arab ya. Tapi ada pembetulan sikit. Walaupun lurus, itnan atau 2. Tapi kalau untuk membaca jam dalam bahasa Arab, lain tia. Pukul 2, as-sa'ah as-thaniyah. Ithnan, 2. Pukul 2, as-sa'ah, as-saniyah.
1: Rupanya. Pandai-pandai bah aku .
2: Baik, jom mencuba. Kalau indah, mana kita ni tahu macam mana akan membaca jam, kan?
1: Benar. Teruskan . Siuk jom belajar pasal waktu ni.
2: Tani mulalah . Permulaanlah dahulu semula. Jam ini dalam bahasa Arabnya sa'atun. Munkan panjang, detail sikit. Alatun yu'rafu bihal waktu. Kira-kira tah maksudnya alat yang diketahui dengannya waktu. Jam dalam bahasa Arab sa'atun atau alatun yu'rafu bihal waktu. Alah, alat, mesin atau perkakas. Yukrafu diketahui, bi atau alba dengan, ha kata ganti nama pemilikan dalam bahasa Arab bermaksudnya al waktu, waktu atau masa.
1: Sa'atun itu bunyinya macam saat dalam bahasa Melayu.
2: Tapi kalau saat lain tu kalimahnya. Tapi sa'atun atau sendiri ada pengertian lain selain dari jam. Tapi masih indah larilah jua kali dari jam atau masa. Contoh kalau dalam Al-Quran kalimah as-sa'ah ini ada kena pakai untuk merujuk untuk waktu kiamah. Tahu kan tu apa?
1: Terang-terang tu menyebut hari kiamat bah.
2: As-sa'ah ataupun waktul kiamah atau maksudnya hari kiamat. As-sa'ah ataupun waktul kiamah maksudnya hari kiamat. Boleh juga as-sa'ah ini diartikan sebagai awal ani ataupun dalam bahasa Arabnya juga al-an. As-sa'ah atau al-an artinya sekarang, saat ini, sekarang ini.
1: Baru juga as-sa'ah tua. Alum masuk yang lain.
2: Miatulah sekira-kiranya. Selain dari artinya awalan ni, as-sa'atu juga boleh diartikan

0: dan selajur segeralah tuah, boleh sama ada sa'ah li sa'atihi min sa'atihi min sa'atihi ataupun fauran as-sa'ah li sa'atihi min sa'atihi atau fauran, maksudnya serta merta sekaligus.
1: Masya Allah, artinya lihat keadaan tempatnya jua. Kalau kan memberi arti itu, inda dapatkan sesuka hati.
0: Ya ta, cuba bayangkan saja kalau orang sesuka hati membagi arti atau mentafsir Al-Quran atau hadis, nada panduan apa? Bahaya jua tu.
1: Aweh, mun didengar lagi oleh orang yang mudah percaya, lepas tu disampai-sampaikan lagi disibar ke sana kemari. Au, inda batah tu, ancur-ancur, na'udzubillah.
0: Benar kata matu. Benar juga. Alat penghitung atau pengukur nilai itu, apa tu benar? Counter tu bah. Sa'atun juga tu namanya. Boleh juga panggil adat. Alat penghitung atau pengukur nilai, sa'atun atau adat.
1: Alam lagi jam lain tu lah. Kalau stopwatch itu, apa Arabnya?
0: Mun stopwatch atau sa'atu tauqit, jam pencatat waktu atau stopwatch untuk pertandingan, sa'atu tauqit. Mun apa tu pocket watch, sa'ah jaib. Jam saku, sa'ah jaib.
1: Kalau jam yang pasir itu?
0: Yang itu kena galar, sa'atu romliyah. Jam pasir, sa'atu romliyah. Ada ni kenalanku suka yang mengumpul ni, jadi koleksinya jua. Aku pun ingin jua ni nanti kan terdapat barang sebuting, insyaAllah. Mun jam matahari atu, sundial kali tu namanya. Atau sa'atu syamsiyah, jam matahari atau penunjuk waktu yang dibantu bayangan sinar matahari. Sa'atu syamsiyah. Lagi satu, mun klep sidra yang jam aing atu, sa'atu ma'iyah, jam air atau water clock atau klep sidra, sa'atu ma'iyah.
1: Sah, hantak benda minyaknya kan jam kawan-ku ni. Macam-macam ia tahu. Mun jam biasa tu apa?
0: Mun jam biasa ni yang mana satu maksudnya? Ada jam tangan, yang atu sa'atu yat atau sa'atu miqsam. Jam tangan sa'atu yat atau sa'atu miqsam. Mun jam dinding atu sa'atul ha'it atau ha'itiyah. Jam dinding sa'atul ha'it atau ha'itiyah.
1: Ya tahu dah tu yang kau sebut atu. Indah bah. Benar juga. Apatah artinya sa'atun sebuting atu lagi?
0: Awah, benar juga. Ini kan masuk tah ni cara membaca jam ni. Tapi masih perkataan sa'atun. Kali ini lain lagi maknanya. Sa'atun yang dimaksudkan jam, satu jam atau 60 minit, sa'atun atau sittun daqiqah, sa'ah satu jam, sittun daqiqah 60 minit.
1: Rupanya sa'atun satu jam, lepas tu daqiqah minit lah tu. Kalau saat?
0: Kalau seminit daqiqah, daqiqah satu minit. Kalau satu saat, saniyah. Kalau satu saat, saniyah. Satu saat atau sedetik, saniyah. Tapi kalau nyatani kan menjamakkan ke dia jadi banyak, jam lebih dari tiga miatu jadinya sa'atun, daqa'iqun, sawani, sa'atun, daqa'iqun, thawani, jamak atau gandaan lebih dari tiga dan ke atas untuk jam, minit, dan saat.
1: Ya tu rupanya. Katamu lebih dari tiga. Mun dua?
0: Wah, sadar kah? Indahku menyambut.

0: mundua atau kena sebut sa'atani, daqiqatani, thaniyatani. Sa'atani 2 jam, daqiqatani 2 minit, thaniyatani 2 saat.
1: Usulnya tambah alif nun lah tu ah. Kalau kan jadikan dua atau.
0: Lurus. Atau baru ya. InsyaAllah mun ada peluang dapat lagi tani sama-sama mendalami jenis-jenis sama tanda-tanda perkataan kalau mufrad kata berbilangan satu, muthanna kata berbilangan dua, jam'un kata berbilangan jamak, atau gandaan untuk tiga atau lebih.
1: InsyaAllah nanti ada rezeki kan belajar tata bahasa apa juga. Bah Ani, jadi kan beli jaman ni?
0: Bah, lakas tahe beli jam eh. Tersliur banar aku sudah. Bah, lakas tah kita ni berjalan.
2: Ta'allamil lughatal arabiyyah.
3: Belajar bahasa Arab, mufradat atau kosakata bagi perkataan-perkataan yang telah pun disebutkan dalam perbualan tadi.
0: Ithnan.
1: Dua.
0: As-sa'atus saniyah.
1: Pukul dua.
0: Alatu yuqrafu bihal waqt sa'ah.
1: Jam.
0: Alatun.
1: Alat mesin perkakas.
0: Yuqrafu.
1: Diketahui.
0: Alba.
1: Dengan.
0: Ha.
1: Kata ganti nama pemilikan bermaksudnya khas untuk mu'annath, perempuan.
0: Al-waqtu.
1: Waktu masa.
0: As-sa'ah ataupun waqtul qiyamah.
1: Hari kiamat.
0: As-sa'ah atau al-an.
1: Sekarang, saat ini, sekarang ini.
0: As-sa'ah li sa'atihi min sa'atihi ataupun fawran.
1: Serta merta sekaligus.
0: Sa'atun atau addat.
1: Alat penghitung, pengukur nilai.
0: Sa'ah.
1: Satu jam.
0: Sittun daqiqah.
1: 60 minit.
0: Daqiqatan.
1: Satu minit.
0: Thaniyah.
1: Satu saat, sedetik.
0: Sa'atun.
1: Jamak atau gandaan lebih dari tiga dan ke atas untuk jam.
0: Daqaiqun.
1: Jamak atau gandaan lebih dari tiga dan ke atas untuk minit.
0: Sawani.
1: Jamak atau gandaan lebih dari tiga dan ke atas untuk saat.
0: Sa'atani.
1: Dua jam.
0: Daqiqatani.
1: Dua minit.
0: Thaniyatani.
1: Dua saat.
0: Mufradun.
1: Kata berbilangan satu atau tunggal.
0: Muthanna.
1: Kata berbilangan dua.
0: Jam'un.
1: Kata berbilangan jamak atau gandaan untuk tiga atau lebih.
3: Ya, demikian telah pun kita dengarkan mengenai as-sa'ah awil awqat, jam atau waktu, bahagian satu, melalui perbualan antara Muhammad Khairul Hazim bin Haji Mohsin sebagai Faris dan Muhammad Syahrimi alias Muhammad Syafiq bin Abdul Ghani sebagai Fatih. Mudah-mudahan kita telah pun dapat sedikit sebanyak mengingati dan mempelajari beberapa perkataan yang telah pun kita dengarkan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rancangan Belajar Bahasa Arab ini dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiyah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ta'allamil lughatal arabiyyah.
3: Belajar Bahasa Arab.
2: 1.
3: Satu.
4: Bilik tamu dalam bahasa Arab, ghurfatul duyuf atau ghurfatul julus. Bilik tamu dalam bahasa Arab, ghurfatul duyuf atau ghurfatul julus.
2: Ta'allam al-lughatal arabiyyah.
3: Belajar bahasa Arab.
2: Isnan.
3: Dua.
5: Kalau sofa atau kursi panjang dalam bahasa Arab, kanabah. Kalau sofa atau kursi panjang dalam bahasa Arab, kanabah.
2: Thalatha.
3: Tiga.
2: Ta'allam al-lughatal arabiyyah.
3: Belajar.

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam rancangan Kuliah Mufti. Dalam keluaran kali ini kita akan mendengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat Pendatu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dalam keluarannya kali ini di siri ketiga. Selamat mendengarkan.
1: Imam, satu kerja yang hebat, satu kerja yang suci, satu kerja yang besar. Kedudukan imam adalah tersendiri, karena dia bertanggungjawab penuh kepada makmum. Dalam makna, imamlah yang menanggung makmum. Menanggung apa? Menanggung untuk memperolehi kesempurnaan ibadat sembahyang. Tanpa imam, tidak berlaku apa yang dinamakan sembahyang berjamaah. Tanpa imam, tidak ada yang dinamakan sembahyang berjamaah. Sedang sembahyang berjamaah itu benar-benar dituntut bagi siapa yang tidak ada berhalangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi isyarat betapa orang meninggalkan sembahyang jamaah itu sedang dia tidak berhalangan adalah satu kesalahan yang amat besar. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, laqad hamantu an amura bis salati fatuqam thumma ukhal.

يقف إلى قوم في منازلهم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرقها عليهم. Maksudnya, aku berhasrat menyuruh supaya sembahyang didirikan. Lalu aku pun mendatangi rumah-rumah mereka yang tidak datang berjamaah. Maka aku bakar rumah-rumah mereka itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membakar rumah. Mana ada dalam sejarah Nabi membakar rumah? Tetapi hadis ini menunjukkan betapa besarnya kesalahan meninggalkan sembahyang berjamaah itu, sehingga mendorong Nabi, kalau ada orang yang meninggalkan jamaah, baginda akan membakar rumah mereka. Begitu kepentingan sembahyang berjamaah. Tanpa imam, makna berjamaah tidak timbul. Inilah di sini kita nampak kepentingan, keperluan imam di dalam masyarakat muslimin. Hadis tadi memberi isyarat betapa sembahyang jamaah itu sangat-sangat dituntut, memerlukan ianya supaya dijaga benar-benar, jangan sampai tidak dibuat. Dan apabila dibuat, ia mesti dijaga betul-betul, jangan sampai rosak ataupun kurang. Siapakah yang bertanggungjawab menjaga ini semua? Yang bertanggungjawab mengawal ini semua, memelihara ini semua, jawabnya ialah kita sendiri masing-masing. Tetapi yang paling di hadapan sekali untuk menjaga semua itu ialah imam, para imam. Sedang kita makmum hanyalah mengikut, menjadi pengikut. Imamlah pemimpin kita dan bahkan penjamin kita. Sebagaimana maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tabrani, yang maksudnya lebih kurang, barang siapa mencari menjadi imam, barang siapa menjadi imam kepada satu-satu kumpulan, maka hendaklah dia takut bertakwa kepada Allah. Itu satu. Dan hendaklah dia mengambil ingatan bahawa dia itu adalah penjamin. Dua, imam penjaminnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi penjamin yang bertanggungjawab terhadap apa yang dijaminnya. Sekiranya dia melakukan perkara yang betul, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang-orang, para makmum yang di belakang, yang mengikut di belakangnya, tanpa mengurangkan walau sedikit pun pahala yang didapat oleh orang-orang yang sembahyang di belakang imam itu. Akan tetapi menurut hadis ini lagi, apa yang kurang dari pahala makmum di belakang, maka imamlah yang akan menanggungnya. Kalau imam membawai betul semua pahala para jemaah, imam ampit semuanya. Tetapi kalau makmum kurang ataupun salah disebabkan mengikut imam yang kurang, yang salah, maka yang

0: Nanggung adalah imam. Baratlah. Memang kelihatannya lebih dibaratkan kepada imam. Kesian. Dibaratkan kepada imam nih. Ya, memang begitu. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, dalam pada imam dibebankan dengan tanggung jawab yang berat, Allah juga telah menyediakan untuk imam ganjaran yang sangat lumayan. Misalnya, kita beri misalan. Kalau jemaah, yakni makmum ada 10 orang, dan bagi tiap-tiap seorang diberi 10 pahala, artinya 10 kali 10 sama juga 100. Dapat 100. Maka 100 inilah juga yang akan diterima oleh imam. Sekiranya imam bertugas dengan betul dan sempurna, tanpa menjejaskan pahala makmum walau sedikit pun. Apa yang didapat oleh makmum didapat oleh imam. Lain lagi ia sendiri. Tapi pahala yang didapat oleh makmum balik ke imam. Lain lagi pahala yang diperolehinya sendiri. Jadi kalau begitu, cuba bayangkan. Kalau jamaah, yakni makmum, ada berjumlah 100 atau 200 orang, maka berapa ribu pahala yang akan dijawat oleh imam? Berapa banyak? Banyak. Banyak sekali. Kaya. Kaya dia. Kaya imam. Kaya. Begitulah untungnya pekerjaan imam. Betapa jika kerjaya yang menguntungkan ini dilakukan sampai berpuluh tahun misalnya, sehingga pincin, berapakah kekayaan itu dapat diraih, dapat dikaut. Nah, inilah kelebihan bagi imam. Allah beri mereka kelebihan itu. Jadi jangan bersungut karena tugas imam itu berat. Memang ia berat, tetapi ganjarannya lumayan, amat lumayan. Dan yang penting di sini, sempurnakan tugas imam itu. Baiki apa yang belum baik, atau ditambah supaya lebih baik lagi apa yang sudah sedia baik. Atau dengan kata lain, sempurnakan mana-mana yang belum sempurna. Nah, inilah namanya kita meningkatkan prestasi, prestasi dalam pekerjaan imam.
1: Demikian telah pun kita dengarkan petikan ceramah daripada Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam, dalam siri ketiga untuk kali ini. Dengarkan kuliah Mufti dalam siri seterusnya di Nur Islam FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mukim dan juga Ketua Kota Kampung, daerah Brunei dan Muara telah pun dibukakan dan diiklankan melalui akhbar rasmi Pelita Brunei mulai hari Rabu 7 Oktober dan tarikh tutup pada hari Sabtu 7 November 2026 jam 4 petang. Jadi dengan itu, kepada penduduk-penduduk yang bermastautin di daerah Brunei dan Muara yang berkeinginan untuk menghadapkan pencalonan dan juga memohon jawatan-jawatan kosong penghulu, penghulu mukim dan juga ketua-ketua kampung berkenaan dan yang berumur tidak kurang 30 tahun dan tidak lebih 55 tahun pada tarikh pencalonan bolehlah mendapatkan borang di kaunter bahagian institusi mukim dan juga kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan membawa kad pengenalan asal diri masing-masing. Jadi untuk keterangan lebih lanjut lagi mengenai dengan syarat-syarat kelayakan dan jawatan-jawatan yang telah diiklankan boleh juga didapatkan di tingkat 1 kaunter bahagian institusi mukim dan kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara atau melalui akhbar rasmi Pelita Brunei. Jadi dengan itu sampai di sini kita bersama untuk pertemuan kita hari ini Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 19 September 2026 Masih tepat pukul 5 petang nanti. Auda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi teruskan kesetiaan Auda bersama kami di Nur Islam FM. Tentunya banyak lagi rancangan-rancangan menarik yang kami sediakan sepanjang hari ini.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dan salam hormat buat semua ibu-ibu yang sentiasa mendengar. Bersama lagi kita ni Haryani dalam rancangan Ibu Madrasah Terindah. Haryani insyaAllah kita ni akan membincangkan satu topik yang sangat dekat di hati setiap ibu, iaitu menyeimbang tugas dan tarbiyah. Ibu-ibu yang disayangi Allah, pernahkah anda terasa terlalu sibuk sampai terlupa peranan utama sebagai ibu dalam mendidik anak-anak? Pernahkah juga ibu-ibu rasa masa 24 jam sehari itu dah cukup untuk menguruskan rumah, kerja dan pada masa yang sama mendidik anak-anak juga dengan penuh kasih sayang? Dan macam mana kita ni boleh memastikan anak-anak dapat didikan yang terbaik walaupun kita ni sibuk dengan pelbagai tugasan? Oh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap hari kan, indah kiralah yang baru jadi

ibu ataupun yang sudah berpengalaman, kita ni para ibu selalu sibuk dengan rutin harian dan tanggungjawab mengurus anak. Sampai kadang-kadang rasa ngalih yang ada ujungnya. Sama ada dari segi fizikal, mental ataupun emosi. Sama ada ibu yang bekerjaya ataupun ibu suri rumah.

mak ibu tu bekerajalah. Ha? Baik, kemudian apabila ngalih kan, meluahlah ketani. Dan apabila ketani meluahkan, mengaduk, ketani ngalih. Kan ucap tiada bersyukur jadi ibu, terdapat anak. Ha, kemudian, kalau kan mau me time, ke spa, keluar outing sama kawan ke stagal, rasa macam pentikan diri, tir pulang. Akhirnya, dipendam tak saja, ditalan rasa itu. Dan terus, dan terus, dan terus saja berusaha menjadi ibu dan menjalankan tugas. Walaupun badan lelah dan kan rabah rasanya. Gaknya, lama-lama kesabaran jadi nipis. Kalau nyorang jadi senipis kulit bawang. Bahkan kalau bagi saya, lagi nipis dari kulit bawang. Ha, boleh saja melatuk marah tanpa sengaja. Tersagir sedikit habis. Anak tertumpah minuman. Setengah titik pun disuruh ambil mop. Ha, kewarasan makin lama makin hilang bila marah mengakar dalam diri. Kelembutan yang awalnya ada semakin jarang ada sampai akhirnya hilang. Dan sedihnya, yang jadi mangsa selalunya anak. Lalu terduduklah dan termenunglah ketani bila bersendirian muhasabah diri. Menitik juwaing mata sambil berkali-kali bertanya diri sendiri. Gagalkah aku ni jadi ibu yang baik? Bila malam anak sudah tidur, direnung tu. Ya Allah, apa buat tadi? Ampunkan aku ya Allah. Kemudian dicium pipi anak, dicium dahi anak, diusap-usap ubun-ubun anak. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Jadi ibu yang lebih baik untuk anak-anakku ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, khususnya ibu-ibu, ayat Al-Quran yang paling jelas menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup adalah di dalam surah Al-Qasas, ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu lupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan arah ketani supaya menyeimbangkan antara urusan akhirat dan dunia dan indah melupakan salah satunya serta memanfaatkan nikmat dunia ini untuk meraih kebaikan akhirat. Dan kalaulah antara dunia dan akhirat pun Allah suruh ketani cari balance, keseimbangan. Apatah lagi antara urusan-urusan dunia kan? Baik, ibu-ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya kan keseimbangan antara tugas dan tarbiyah ini? Ada yang mengenalinya dengan frasa work-life balance. Adakah ia macam timbangan yang balance, yang kanan dan kirinya sama saja baratnya? Saya datangkan analogi. Bayangkan macam mengayuh basikal. Nah, ada pengayuh kan tu? Macam mana kita ni mengayuh? Masa kita ni mengayuh itu, adakah dua-dua pengayuh itu di atas pada masa yang sama? Kemudian diingkul, dikayuh seiring, dua-dua di atas, dua-dua di bawah. Dua-dua di atas, dua-dua di bawah. Indah kan? Jadi untuk kita ni seimbang dan balance dalam mengayuh basikal, bila stampik kaki ada di bawah, stampik lagi akan ada di atas. Dan macam itu tah, ambil giliran. Indah ada yang lebih mendahului, indah ada yang patut melajui. Ya, ambil giliran. Jadi macam itu tajuk antara kerja dan mendidik anak, antara tugas dan tarbiyah. Perkara yang perlu difahami adalah tentang konsep keseimbangan antara tugas dan tarbiyah ini bukan soal memilih salah satu sahaja. Bukan juga tentang meluangkan masa yang sama rata untuk semua perkara, tetapi memilih apa yang perlu diberi tumpuan pada masa itu. Dan sebagai seorang ibu, kita ni ibu-ibu sering berhadapan dengan pelbagai cabaran. Ada yang bekerja sepenuh masa mengurus rumah tangga, menjaga anak, memenuhi tuntutan sosial dan komuniti. Akan tetapi semua itu, tanggungjawab utama seorang ibu sebenarnya adalah tarbiyah, iaitu mendidik anak-anak. Bukan saja dari segi ilmu, tapi dari segi akhlak dan nilai-nilai murni. Dan tarbiyah ni bukan sekadar mengajar anak membaca alif bata ataupun menghafal bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak, tetapi membentuk jiwa dan peribadi durang itu agar menjadi bertakwa dan berakhlak mulia yang akan mewarisi dunia ini juga nanti sudah ketani tidak ada. Namun, cabarannya adalah macam mana ketani akan menyeimbangkan antara tugas harian yang banyak itu dengan tanggungjawab tarbiyah. Apa cara yang boleh membantu ketani mencipta keseimbangan antara keduanya? Baik, dikongsikan nasihat-nasihat daripada guru-guru saya pada seminar-seminar daripada buku-buku dan saya kumpulkan di sini adalah untuk prioritize. Mengutamakan apa yang utama. Kenapa? Pasal masa, tenaga dan duit kita ni ada hadnya. Jadi, fokus pada benda yang paling penting saja dulu. Kenali apa yang utama pada masa itu. Contohlah, kalau masa itu prioriti kita ni adalah memasak, pasalkan masa itu akan sarapan sudah.
Memasaklah. Ha, potong-potong bahannya, ha, cari bahannya di Facebook. Lepas tu anak mungkin dihandle oleh suami ataupun mungkin ibu main dulu. Kita ni dah fokus pada anak pada masa itu. Atau contoh, kalau pada masa itu prioritinya buat kertas kerja di

office yang per deadline-nya maklum kertas kerja tu. Nah, jadi yang pertama, prioritikan apa yang utama pada masa sekarang. Kemudian yang kedua, sah hidup masa sekarang ni. Tadi mengutamakan yang utama. Okay, yang kedua ni membantu ketani tahu manakan diutamakan. Jadi hidup ketani ini ada bermacam fasa. Lain fasa menuntut, lain komitmen dan perhatian yang berbeza. Bila ketani kenal pasti apa situasi ketani, ketani mudahkan bertindak. Nah, contoh masa tu, baru habis cuti beranak dan masuk balik kerja. Jangan ingau kalau perlu beri lebih fokus kepada kerja yang ada masa awal masuk kerja tu. Untuk catch up apa yang tertinggal. Atau masa tu anak baru sekolah masuk taska, boleh bagi perhatian lebih pada anak dan perlahankan sikit ibu kerja. Nah, jadi anak-anak pun ada fasa dorong sikit ya. Jadi ibu-ibu, tidak apa-apa kalau kan utamakan apa yang penting dulu pada masa itu. It's okay, normal. Kemudian yang ketiga, jangan luar rasa diri sendiri. Maksud saya tu, kadang kan ketanya ni suka benar salahkan diri sendiri, marah diri sendiri. Cuba bayangkan, kalau kawan buat salah bah, ketani masih bagi sokongan kan? Jadi, janganlah ketani jadi pengkritik terhebat pada diri sendiri. Macam, oh bah, kenapa kan kalau beli makan makanan dari kedai sejak pasal dia termasak? Kenapa kan kalau biarkan dulu sekejap singa tu panuh dan layan anak dulu ataupun kan rehat dulu? Kalau nya indung saya dan mertua saya, biar tak dulu lah, nak dorongkan marahnya. Kelinga tak dulu anak muatuk. Jadinya ibu-ibu, relax, chill, okay? Kemudian yang keempat, ingat pada pasangan. Dalam perkahwinan, ketani bini-bini, tugas pertama ketani sebenarnya juga adalah jadi isteri. Kemudian, baru tak jadi ibu. Gaknya, ketani ani selalu tertukar antara kedua ani dan lebih mendahulukan anak. Kadang, bila sibuk dengan anak, ketani jadi semakin jauh dari pasangan dan lupa bahawa encik suami ketani itu adalah teammate dan support system terpenting dalam kehidupan ketani. Semua aspek kehidupan ketani termasuk kerjaya dan anak sebenarnya akan jadi lebih baik dan bahagia kalau jalinan hubungan ketani dengan suami lebih kukuh. InsyaAllah. Okay? Kemudian yang kelima, jangan lupa kekuatan rohani. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pernah meminta daripada ayahandanya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberi pembantu. Namun baginda balas, "Maukah engkau aku ajarkan yang lebih baik daripada apa yang kau minta?" Kali Rasulullah ajarkan. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, "Bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali. Ia lebih baik daripada pembantu." Jadinya, ibu-ibu, kita ni sama-sama perlu rajin berdoa dan memohon pertolongan Allah dalam menjalankan tanggungjawab. Ingatlah, usaha kita ni sebagai ibu adalah ibadah yang sangat mulia. Kemudian yang keenam, fokus pada apa yang sedang dibuat di mana pun. Bila kita ni fokus, masa yang diluang akan lebih berkualiti. Walaupun masa bersama anak mungkin singkat, sekejap sejak. Tapi pastikan perhatian kita ni penuh dan fokus. Matikan telefon ataupun alihkan gangguan-gangguan lain supaya anak merasa dihargai dan disayangi. Jadi, kalau di rumah, benar-benar tak ada di rumah, jiwa dan raga. Kalau kerja, fokus tak kerja dulu. Jangan fikir lain-lain. Sekarang, stres sekarang. Baik, yang ketujuh, jangan lupa rehat. Bila ngalih, rehat. Malam, tidurlah. Lelapkan mata, rehatkan badan. Kalau lapar, makanlah. Kerja boleh tunggu dan indahkan habis. Dan juga, bila hak tubuh dipenuhi, ibu akan lebih hadir, lebih bersedia dan gembira melayan anak-anak. Ingat, tidur cukup penting untuk badan dan otak ketani. Yang kelapan, bangun awal sikit dari anak. Dulu saya nak faham ni, bangun awal sikit dari anak. Tapi bila saya cuba sendiri, walaupun 15 minit untuk ketani ambil masa tenangkan fikiran dan buat persiapan sebelum anak bangun, hari itu jadi lebih produktif. Hari itu lebih rasanya teratur. Jadinya masa itu adalah masa untuk ketani diri sendiri. Dan dalam Islam ada diajarkan, apa tu bendanya? Iaitu tahajud dan solat subuh. Jadi, bangun awal sikit dari anak itu sangat membantu. Yang kesembilan, jangan malu minta tolong. Ketani ni manusia. Ibu-ibu kadangnya ketani fikir ketani superwoman. Sampai lupa yang ketani ni sebenarnya manusia. Jadi sokongan keluarga tu sangat penting. Bahkan lagi bisai kalau ketani melibatkan anak dalam aktiviti harian. Contohnya, memasak sambil mengajar nilai kerjasama ataupun mengemas rumah sambil bercakap tanggungjawabkan di kapitin. Jadi, suami dan ahli keluarga lain juga boleh membantu meringankan beban ketani sebagai ibu. Ada dari segi kerja rumah ataupun menjaga anak. Dan komunikasi yang baik dalam keluarga ataupun dalam ahli keluarga membantu

memastikan semua peranan itu dapat dijalankan dengan lancar. Dan tidak ada salahnya ibu-ibu kalau Tuhan. Bukan artinya kita ni lemah. Saya secara peribadi, kadang-kadang ada ambil servis pembantu pinjam untuk riset balik keadaan rumah. Saya suruh yang memvacuum, minta tolong menerika, menyasa, memutung-mutungkan ikan, daging, upas udang. Kalau ketani di office, ada kerja yang ketani indah terdayakan buat. Jangan tahu seorang-seorang. Jadinya ketani minta tolong. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagai penutup, marilah kita ni ingat bahawa menyeimbangkan tugas dan tarbiyah itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi dengan pengurusan masa yang baik, fokus pada kualiti masa bersama anak, adanya sokongan keluarga dan lain-lain yang tadi kita ni share tadi tu, kita ni insya Allah mampu melaksanakan peranan ini dengan jayanya. Dan ingatlah juga, setiap usaha kecil ibu dalam mendidik anak adalah amal jariah yang indah ternilai. Akhir kata, semoga ibu-ibu semua diberi kesungguhan, kebahagiaan, keberkatan dalam menjalankan tanggungjawab mulia ini. Dan akhir kata lagi sekali, terima kasih kerana sudi mendengar rancangan Ibu Madrasah Terindah di Radio Nur Islam. Jangan lupa bersama-sama kami lagi di episod seterusnya dengan topik yang indah kurang menariknya. Dan dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Auda pendengar yang dirahmati Allah, begitulah tadi Auda rancangan Ibu Madrasah membawa kita ke pukul 5.14 minit petang.
1: Lai, ingat kau si Fazil, kawan Fesco?
2: Fazil? Oh, kenapa ya?
1: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampet mukanya.
2: Eh? Bukannya tu sihatkah?
1: Atulah, sebelum mani ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Ya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
2: Yakah? Nada rasa apa-apa langsung?
1: Nada. Ia becak atu pun sebab bininya yang menyuruh.
2: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek, bang?
1: Rasa aku macam 3 tahun pulang sudah.
2: Bang, lakas tetani becek mingguan ni?
1: Bah, bisa aja tu. Sekarang aku buat untuk tani di Bro Health, ha?
3: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

0: tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Masjidil Haram. Malaikat Jibril alaihi salam datang menemui baginda dan membawanya ke telaga Zamzam. Di sana malaikat Jibril alaihi salam membelah dada dan membersihkan hati baginda serta memasukkan iman dan hikmah ke dalam dada baginda. Selepas itu baginda menaiki buruk bersama malaikat Jibril alaihi salam menuju ke Masjid Al-Aqsa. Buruk ialah binatang yang boleh terbang dengan pantas secepat kilat. Semasa di Masjid Al-Aqsa, baginda menjadi imam sembahyang dua rakaat bersama malaikat Jibril alaihi salam dan roh para nabi. Kemudian baginda dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam naik ke langit hingga ke langit ketujuh. Pada setiap tingkat langit, baginda berjumpa nabi-nabi terdahulu, iaitu di langit pertama Nabi Adam alaihi salam, di langit kedua Nabi Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam, di langit ketiga Nabi Yusuf alaihi salam, di langit keempat Nabi Idris alaihi salam, di langit kelima Nabi Harun alaihi salam, di langit keenam Nabi Musa alaihi salam, di langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Selepas itu baginda dibawa naik ke tempat yang lebih tinggi, iaitu ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Allah Subhanahu wa taala memfardukan sembahyang lima waktu sehari semalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda. Baginda dan malaikat Jibril alaihi salam lalu turun dari langit menuju ke Masjid Al-Aqsa dan kembali ke Mekah pada subuh hari itu juga.
1: Tarikh Islam.
0: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi audio rancangan Tarikh Islam terbitan Haji Muhammad Jaya Haji Matusin, membawa kita ke pukul 5.20 petang, tepat jam 5.30 petang. Berita perdana akan disiarkan.

0: Teruskan bersama Selat 3.3 Selat 4.9 FM di Nur Islam Radio Runai, wadah terbiah insan.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan
1: Mahfuzah, hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuh. Qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuh. Harga seseorang itu sebesar, yakni sama nilainya kebaikan yang telah dibuatnya. Harga seseorang itu sebesar, yakni sama nilainya kebaikan yang telah dibuatnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuh. Qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuh. Harga seseorang itu sebesar, yakni sama nilainya kebaikan yang telah dibuatnya. Harga seseorang itu sebesar, yakni sama nilainya kebaikan yang telah dibuatnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

0: 2026 Masihi.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi ada seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib, yang mana ada waktu maghrib akan berakhir bagi darab nemuara dan temburung ialah pada pukul 7.26 minit malam. Darah tutung waktu maghrib akan berakhir 7.27 minit malam, dan bagi kawasan darab light 7.29 minit malam. Sebagai panduan, kita bersama hari ini Sabtu malam Ahad 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 19 September 2026 Masihi. Baiklah, sementara kita nantikan secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah, kita renungkan bersama Auda, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan manusia dengan tubuh badan yang cukup sempurna, dan anggota yang paling istimewa antaranya ialah hati. Hati mempunyai peranan yang sangat besar kerana ia menentukan dan mencorak cara hidup seseorang, dan hati adalah ibarat raja manakala anggota tubuh badan yang lain adalah pengawalnya. Hatilah memerintahkan segala tindakan yang dilaksanakan oleh anggota-anggota badan yang lain. Oleh itu, apabila hati itu jahat, maka akan jahatlah seluruh anggota badan, dan jika hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud daripada An-Nu'man Ibn Bashir, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada seketul daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota, dan apabila daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggota. Ketahuilah, itulah hati. Jadi, yang ada pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya hati itu dibagikan kepada tiga, iaitu yang pertama hati yang sihat, iaitu hati orang-orang yang beriman yang hidup dengan zikrullah dan sentiasa terbuka untuk menerima nasihat dengan penuh ketaatan sehingga menjadikan pemiliknya sentiasa berada dalam ketenangan dan juga kesejahteraan. Yang kedua, hati yang sakit, itu hati yang dipenuhi dengan berbagai penyakit seperti sifat riak, hasad, ujub iaitu bangga diri dan sebagainya. Jika tidak dirawat, ia boleh mematikan hati. Manakala yang ketiga, hati yang mati, iaitu hati yang tertutup daripada menerima segala nasihat kerana telah dikawal oleh hawa nafsu dan syaitan sehingga berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka yang mati hatinya suka melakukan perbuatan dosa sehingga hatinya menjadi gelap dan tidak mampu membezakan antara yang benar dan yang salah. Adapun hati itu mati adalah disebabkan oleh 10 perkara, iaitu yang pertama, orang yang mengaku mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tetapi tidak menunaikan haknya seperti tidak bersembahyang, tidak memberi zakat dan tidak berpuasa.

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolqiah Ma'zuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan keperpaduan umat Islam serta negara-negara Islam, dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerebu. Amin ya rabbal alamin.
0: Salatul hajati jami'ah rahimakumullah. Sedaulah salah rahimakumullah. Sedaulah salah habibullah rahimakumullah. Salih sunnah.

الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. يا الله mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat. Hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah duri yang maha mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Izzaddin wa Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duri yang maha mulia Perdana Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Ya Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخراطب في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تuhan kami، tiada tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujib doa isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada sesiapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaimin ya hafiz, ya qawiyyu ya matin, mohon peliharakan bumi dari Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah.

Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Nas'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajib lana da'watana bi rahmatika ya arhamar rahimin.

Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi Auda siaran langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah dan seterusnya sembahyang sunat hajat dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Kedua-duanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika salawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

Amin. Maksudnya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik dan diturunkan siraman mendung ini hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Sebagai panduan, kita bersama dalam waktu sekarang sebelum pukul 7 malam. Marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, Ketanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, Ketanya akan menghafal ayat ke-105.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang

Sebagai panduan, kita bersama pada waktu sekarang sebelum pukul 7.42 minit malam. Selamat malam diucapkan kepada audien yang baru bersama. Mengikuti Nur Islam FM, Wadah Tarbin Sani. Hari ini Sabtu malam Ahad 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 19 September 2026 Masihi. Masih bersama menerusi ruangan Salam Iman sehingga jam 8 malam. Tepat jam 8 malam berita akan ke udara dan ada akan beralih ke ruangan Salam Hillah sehingga jam 10.30 minit malam. Baiklah, ada peringatan untuk berikutnya kita dengarkan bersama Alunan Tausyih.

Pesan Rasulullah. An Zaid bin Arqam radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Kitabullah azza wa jalla huwa hablullah, man ittaba'ahu 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kitab Allah azza wa jalla ialah tali, yakni sebab yang membawa kepada rahmat Allah. Sesiapa yang menurutnya, yakni mematuhi ajarannya, beradalah ia dalam hidayat petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan sebaliknya, sesiapa yang meninggalkannya, beradalah ia dalam kesesatan. Riwayat Muslim.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTBGO. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTBGO pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go. Dan kami untuk

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 3991

99 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Ya, baiklah, waktu sekarang 7.20 minit pagi waktu negara kita. Hebron Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur ya ke hadrat Allah SWT dengan izinnya bagi untuk pertemuan kita ya hari ini, pertemuan kita pagi ini Ahad ya, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ya, bersamaan 20 hari bulan September 2026 Masihi. Dan mudah-mudahan ya pagi ni pendengar-pendengar kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, dan dipenuhi dengan keberkatan. Dan terima kasih meluangkan masa untuk setia bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei ya. Dan baru sebentar tadi bersama kita dengarkan dan baca bersama-sama itu Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan ianya menjadi satu amalan kita. Sebetulnya banyak fadilat yang akan kita perolehi, di antaranya ialah jika kita pada waktu siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum malam turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang itu membaca

baca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Ya, jadi mudah-mudahan kita sentiasa ya mengamalkan doa dan mengetahui akan fadilat ya membaca setul istighfar ini, dan semoga kita mendapat hidayah dan juga tergolong dalam orang yang beriman dan masuk dalam syurga. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, untuk itu ada pendengar bersama kita nantikan itu 7.30 minit pagi ini bersama kita ikuti rancangan Kuliah Mufti.

0: Ya Allah, pendengar sesungguhnya, ya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak ada manusia yang luput daripada dosa, tapi pintu ampunan selalu terbuka untuk kita sebagai insan dan sebagai hamba. Jadi selama mana kita sungguh-sungguh mohon dan memperbaiki diri kita dan bertaubat, ya. Baiklah, kita renungkan seketika firman Allah SWT bermaksud, apabila kamu berbuat baik, ya, maka kebajikannya untuk diri kamu, dan apabila kamu berbuat buruk, maka keburukannya atas diri kamu juga. Baiklah, harapkan bersama kita seketika Mahfuzah Pepatah Arab.
1: Mahfuzah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Sadiquka man sadaqaka la man saddaqak. Temanmu ialah orang yang berkata benar, bukan orang yang membenarkan semua kata-katamu. Temanmu ialah orang yang berkata benar, bukan orang yang membenarkan semua kata-katamu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqak. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqak. Temanmu ialah orang yang berkata benar, bukan orang yang membenarkan semua kata-katamu. Temanmu ialah orang yang berkata benar, bukan orang yang membenarkan semua kata-katamu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.

0: kereta keluar simpang air.
1: Mana kau? Kurang aneh. Kan luar dah dia melihat-lihat.
0: Bang, abah-abah udah hatiku. Kur semangat.
1: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.

0: Ya, baiklah, waktu sekarang menghampiri kita ke pukul 7.30 minit pagi waktu negara kita, Brunei Darussalam. Selamat pagi sekali lagi ucapkan dan salam sejahtera, dan mudah-mudahan pagi ini membuat kita satu matlamat yang baru ya, dan sama-sama kita mulakan langkah kita di pagi ini dengan kita sama-sama panjatkan doa dan tawakal. Semoga perjalanan hidup kita sentiasa dipenuhi dengan keberkatan ya. Baiklah, rupanya bersama kita ikuti rancangan Kuliah Mufti di pagi ini sambil awal mungkin tengah memandu pada waktu ini. Jadi kami ringgi juga, semoga sentiasa kita fokus dalam perjalanan bis kita, dan semoga sama sampai ke manapun destinasi bis kita. Ucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam rancangan Kuliah Mufti. Dalam keluaran kali ini kita akan mendengarkan petikan ceramah daripada Yang Berhormat PN Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dalam keluarannya kali ini di siri keempat. Selamat mendengarkan.
2: Agama kita sangat-sangat mementingkan prestasi, khasnya bagi ibadat sembahyang. Prestasi itu dikehendaki mantap dan bahkan perlu ditingkatkan. Ini terkesan dari inisiatif para ulama memperinci segala syarat dan rukun sembahyang itu. Yang fardu dan yang sunat semuanya dihurai dan dibincang dengan tujuan supaya ibadat ini benar-benar sempurna ditunaikan. Barang siapa yang berhasil melakukannya dengan sempurna, maka itulah pun

puncak prestasi cemerlang. Bukan yang fardu atau rukun sahaja yang diambil berat, malah yang sunat-sunat juga tidak boleh diabaikan, lebih-lebih lagi oleh para imam. Kerana mengabaikan sunat dianggap oleh ulama sebagai mematikan sembahyang. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, seorang sahabat yang amat alim, amat alim, ketika beliau itu menyalahi atau melanggar perkara-perkara sunat dalam sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengetahui perkara ini, baginda tidak mahu diam, malah sebaliknya memilih untuk menegur Mu'adz bin Jabal dengan bersabda, "Afattanul anta ya Mu'adz? Afattanul anta ya Mu'adz? Adakah engkau ini mengacau atau jadi pengacau wahai Mu'adz?" Mu'adz dianggap oleh Nabi sebagai pengacau kerana Mu'adz melanggar atau menyalahi perkara-perkara sunat dalam sembahyang. Itu belum berbangkit perkara rukun, perkara fardu, baru perkara sunat. Mu'adz bin Jabal, orang yang amat alim, sahabat yang amat alim, menyalahi perkara-perkara sunat, ditagur oleh Nabi, ditanya, "Adakah kau jadi pengacau wahai Mu'adz?" Pengacau kepada siapa? Bukan kepada dirinya sendiri. Pengacau kepada makmum. Kalau kita baca dalam kitab, perkara-perkara sunat itu ada terbagi dua. Satu namanya sunat ab'ad, yang kalau ditinggalkan dibebani dengan sujud sahwi. Dan dua sunat hay'ah, yang jika ditinggalkan tidak dituntut sujud sahwi. Dua-dua sunat ini para imam perlu mahir, perlu tahu ini mana perinciannya. Dia bukan satu dua, banyak. Para imam mesti kenal ini, sebab ia berkaitan dengan kerjaya imam. Sunat-sunat ab'ad dan sunat-sunat hay'at ini dilakukan oleh imam mesti secara wajarnya. Maksud secara wajar ialah jangan melebih-lebih atau memanjang-manjangkan ikut suka hati sendiri. Nah, ini pun perlu, ini perlu diambil kira. Mengapa? Kerana para imam mengikut ulama, mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu mengambil kira orang lain, yakni para makmum yang ada di belakang. Mesti ambil kira. Kerana macam-macam keadaan orang. Ada orang tua, ada kanak-kanak, ada orang-orang yang mempunyai hajat-hajat lain dan seumpamanya. Ini semua perlu turut diambil kira oleh imam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan perkara ini juga dengan sabda baginda, "Idza amma ahadukumun nasa fal yukhaffif fa inna fihimul kabir was saghir."
wadal hajati. Maksudnya, apabila seorang kamu menjadi imam kepada manusia, maka hendaklah diringkaskan sembahyang itu. Nabi suruh ringkaskan. Kalau kita jadi imam, Nabi suruh ringkaskan. Kerana, kerananya Nabi, di belakang imam ada orang tua, ada kanak-kanak, ada orang-orang yang mempunyai hajat lain atau kerja lain. Dan manakala kamu sembahyang bersendiriannya Nabi, hah, masa ini boleh dipanjangkan sembahyang itu ikut suka hati. Ini panduan yang sangat berharga. Para imam perlu ingat ini, perlu ambil hadis ini sebagai panduan. Menurut ulama menguraikan, antara cara meringkaskan sembahyang itu ialah, macam mana cara meringkaskan sembahyang? Ialah dengan meringankan bacaan Al-Quran dan zikir di dalam sembahyang. Ada surah-surah yang diistilahkan sebagai tiwalul mufassal, surah-surah yang panjang, yang terdiri daripada surah Al-Hujurat sehingga Amma. Ada lagi namanya awasitul mufassal, yakni surah-surah yang pertengahan dari surah Amma sehingga Wadduha. Dan ada juga qasrul mufassal, surah-surah yang pendek-pendek, yaitu dari surah Wadduha sampai akhir Quran, Qul a'udhu birabbin nas. Para imam mustahak paham ini. Nya Nabi ringankan sembahyang kalau mengimam, bukan sembahyang bersendirian. Kalau jadi imam, di belakang ada makmum, ringankan sembahyang, ringkaskan sembahyang. Cara meringkaskan sembahyang ialah dengan meringankan bacaan Al-Quran dan zikir. Macam mana meringankan bacaan Al-Quran? Kita pilihlah, kita lihat. Ada tiga kategori jenis surah-surah. Surah panjang, surah pertengahan, dan surah pendek. Kalau usulnya di belakang itu, belia-belia saja, orang kuat-kuat saja misalnya, mungkin boleh kita ni pakai surah pertengahan. Tapi kalau di belakang ini banyak orang memakai ketayap warga emas misalnya, ambillah kasrul mufassal, surah-surah yang pendek-pendek. Artinya para imam ada budi bicara berpendukan kepada hadis, berpendukan kepada huraian-huraian ulama di dalam kitab-kitab tentang sembahyang. Nah, ini berkehendakkan ilmu. Sebab itu kita ni makin belajar, makin banyak membaca, makin masuk universiti, rasa-rasanya makin kurang bah, makin tuhur perasaan kita ni. Menunjukkan ilmu Allah Ta'ala luas. Ini ilmu fiqih, ilmu dalam sembahyang ini saja luas, cukup luas. Cuba rujuk bab as-salah dalam kitab-kitab fiqih. Kalau anda berjumpa dalam kitab-kitab Arab, rujuk kitab-kitab Melayu, rujuk Matla'ul Badrain, Bughyatut Tullab dan seumpamanya, rujuk banyak-banyak, jangan berhenti. Jadi berdasarkan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para imam, kita kena ambil kira lah.

0: semua ini. Elakkan dari sengaja memanjang-manjangkan bacaan. Kalau bacaan itu zikir, begitu juga. Kalau bacaan rukuk, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, atau bacaan dalam sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, janganlah para imam mengulang-ulang sampai 6-7 kali, sedang yang dituntut cuma 3 kali saja. Nah, bacalah tepat-tepat 3 kali hingga berganda sampai 6-7 kali. Tetapi kalau bersendirian boleh, bolehlah, tidak ada halangan. Bacaan-bacaan Quran, ada surah-surah tertentu yang panjang. Surah-surah tertentu yang panjang ini kadang-kadang boleh dibaca, dan malah dituntut supaya imam membacanya walaupun ahli jemaah tidak bersetuju. Nah, di sana ada pula bila, yaitu dalam sembahyang Jumat. Dalam sembahyang Jumat dibaca oleh imam surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun, atau surah-surah Sabbih isma rabbikal a'la dan Hal ataka. Boleh dibaca walaupun makmum dah bersetuju, sebab ini tuntutan. Ada dalam tuntutan yang warid hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenainya. Ini boleh. Jangan dianu ni. Sebisa-bisanya dipatuhi oleh imam. Baca surah-surah ini bila mengimam sembahyang Jumat.
1: Demikian telah pun kita dengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat Bihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam, dalam siri keempat untuk kali ini. Dengarkan Kuliah Mufti dalam siri seterusnya di Nur Islam FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi yang dipengar bersama kita ikuti rancangan Kuliah Mufti untuk keluarnya kali ini.

0: Ya, Wadah Terbiar Insan ini terus menemani awada di saat ini di mana pun awada berada. Baiklah, untuk rancang berikutnya di pagi ini, kita bersama ikuti seketika rancangan Minda Positif.
1: Ceriakan hari awada dengan Minda Positif.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendengar yang dirahmati Allah, hidup ini memang penuh dengan berbagai-bagai ujian. Lepas satu perkara, akan datang lagi perkara yang lain yang perlu kita hadapi. Dan macam itu juga seterusnya, selagi kita masih hidup di muka bumi ini, selagi itulah kita akan menghadapinya. Ada yang berjaya menghadapinya dan ada juga yang sebaliknya. Semuanya tertakluk atas diri kita ini. Macam mana kita melihat ujian itu, macam itulah juga yang akan kita hadapi. Kalau kita lihat ia sukar ataupun payah, maka sukar ataupun payahlah jua yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita lihat ia mudah, maka mudah jualah yang akan kita hadapi. Sebab itulah pentingnya untuk kita bijak melihat sesuatu ujian yang menimpa kita ini. Dalam perkara ini memang yang dapat kita nafikan, banyak para pakar motivasi mengingatkan kita ini, apabila ujian menimpa kita ini, jangan lihat besar damitnya ujian itu, tapi lihat

0: lah diri kita ni dulu. Kalau ujian itu besar, maka kita ni transform diri kita ni. Maksud saya, pasarkan jiwa kita ni untuk menghadapi ujian itu. Macam cerita Ultraman. Walaupun ia cerita hiburan kanak-kanak, tapi kita ni boleh ambil pengajaran daripada ceritanya itu. Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Kita ni lihat macam mana ia berhadapan dengan raksasa itu ataupun masalah yang dihadapinya. Ia telah mengubah dirinya menjadi besar macam raksasa itu juga. Dan akhirnya, ia dapat melawan raksasa itu dengan kelebihan yang ada pada dirinya sendiri sehingga ia mencapai kejayaan. Macam itulah juga dengan diri kita ni. Walaupun hakikatnya kita ni tidak dapat membesarkan diri kita ni macam Ultraman itu, tapi kita ni boleh membesarkan diri kita ni menghadapi ujian itu dengan mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita ni dekat dengan Allah, walau sebesar manapun ujian yang menimpa kita ni, pasti segala-galanya akan menjadi kecil ataupun damitnya kita ni. Sebab itulah dapat kita perhatikan, para Nabi dan Rasul tidak pernah bimbang dan takut apabila berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Sebab bis diorang yakin dengan adanya bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila hendak dilontar oleh Namrud ke dalam api yang besar menjulang, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tenang menghadapinya dan berdoa, Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang bermaksud cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka dengan izin Allah, api yang besar itu tadi pun menjadi sejuk dan ia dapat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan macam itu juga keadaannya ketika Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar di dalam Gua Tur. Masa tu Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan gelisah, khawatir kedapatan oleh musuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membisikkan arah Sayyidina Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Maksudnya, jangan bersedih, Allah bersama kita. Di sini jelas arah kita ni. Kalau kita ni bersama Allah, apabila berhadapan dengan apa je ujian dalam kehidupan ini, pasti ujian itu ataupun masalah itu akan mengecil sebab Allah Subhanahu Wa Taala lagi besar daripada ujian itu ataupun masalah yang kita ni hadapi itu. Ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Surah Al-Baqarah ayat 153. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk renungan kita ini bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia audio pendengar, bersama kita ikuti Minda Positif.
2: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah peraturan basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Ya, baiklah, waktu sekarang 7.51 minit pagi. Ya, selamat pagi untuk semua pendengar masih lagi bersama kami di pagi ini, ya, di mana pun anda berada. Dan insyaAllah tepat jam 8 pagi ini akan bersama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran, di mana

0: sekali akan bersama kita dengarkan, iaitu surah Ar-Rahman ya. Baiklah pendengar ya, setiap ujian ataupun kesusahan yang Allah berikan itu sebetulnya menghasilkan ya sebuah kegembiraan yang terindah tanpa dapat kita bayangkan ya. Di mana ujian akan sentiasa Allah turunkan kepada kita sebagai hamba-Nya, maka itulah ya, bila kita mengaku diri kita beriman, tentu Allah akan datangkan lagi sebuah ujian kepada kita. Jadi jadikanlah setiap ujian sebagai ladang penghapus dosa kita, dan jangan pernah kita mengeluh ya, dengan terus menyebut Allah tidak adil bila tidak ingin dosamu malah akan bertambah. Baiklah, pengiran dirahmati Allah, disampaikan di sini satu berita keluarga ya. Ya, berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, Ali bin Tarif telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Pananjong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Pulau Raya Kampung Pananjong Tutong pada pagi ini juga. Untuk lebih jelasnya, saya bacakan sekali lagi berita keluarga ini. Ya, berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, Ali bin Tarif telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Pananjong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Pulau Raya Kampung Pananjong Tutong pada pagi ini juga.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, tepat jam 8 pagi waktu negara kita, Brunei Darussalam. Alhamdulillah, kita melangkah jam yang kedua di pagi ini menerusi ruangan Salam Doha. Untuk hari ini pertemuan kita Ahad, ya, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, ya, bersama 20 hari bulan September 2026. Masih baiklah, harapnya bersama kita dengarkan dan hayati dulu bacaan ayat suci Al-Quran, di mana kali ini bersama kita dengarkan itu Surah Ar-Rahman.